0: Arina ke kuanko Manuel kan kapiakat arulina katie chirish diskotseme blakwechak angelil arulish toche kwiach o salish juame di Santa Monica utlisan Agustin
1: kama na katao sa li ratini kwa sa li Levitico 19-18 parki nahtienak kama ili konsumal jogo jirib al nak chetihok para sa israeli kakwa kama shte sa li ratini Dios pero kwa na nakatila o na rali kakwa nihok chiru hunilik mara kasin cho hunilik apan kama shte arini pink anakarala kwa sa kis nakti atarang nakti kama Masih sekarang tak boleh konsumen lain di Santa Mon. Setihok terus rah di rasrizin. Perputaran nabi setihok mana kawadi ospila o nak kacal kat edge setihok cing ane korak nak rah kasrizin. Rah tiada nak kawadi os mungkin rapi tak kati. Muka majoji alah tikti anjanira tini dios fokan nak rah nak tiada nak likuan ko arin nak kuan kau resingil kips tau aliru perkuan sekas khayali di tentot kapanu karadi kakuwa ut karadi kasrizin. Perputaran nak irut kas pas arit kakuwa atik ekeh diusilal di cabilal nak anjak di rahok chance di ratini kak. Kwa Dios hokan china usli tsoloka in marahli na lebain li nakataw sa li kawrisinkil anali na li na kwek achirish li rati li Dios joko chila minkil

0: Aruban akwin ang kakosla, chinishlinale pa in, makakwilimul naruril pal, malakwan akwin hunchik, likarushpengkwa takil utakakiretan nak isim ilak sa likochoch.
1: Hukan akwin ang inshkemom li am, takil akwin chiyus, takamesuch chapil, inkak akwin, isakwin takamesuch likwanta a, takamesuban chureb likuk, chureb lisampa, kwanak nekikwan shkema amaran, takamesuch chiyus, renak likochoch, chinahusak rilbal, renak likochoch, chaaliru takutong, betyan, hukan akwin ishkakomon, takil ayin chishkunil, inkak akwin limulikwan chirish, takil akwin marikwan naknakasuk isichok, shnaak limulikochoch, mare nakabuyub limul sa likochoch, betyan, abran tento akwin ishkebal hunak, shnaakli hamul, barki tentot kachutu, betyan. Aku jalak parakit katkut malakakuta cirisle kahung kapal malasalilote malakcik koebli nailo ing anarut katkut shpanak ni nailo ing a na a naruna kachutub bro kamashinje takak e honak shna a parakit kachutub hokanak hanain litkabanu shpanak kuit katkut salilote ing a kuita kutung lirusilal shpanak kibruta kutung bejal hokanak chishkunil ayin di barkwan di nakoksi betyal khashokak hirish betyal
0: makakwit tapanain narahli sahab isi karweb chikli akheru taqilakwi nakshuk bilak utsik bilak lishnaak
1: di kwan kebli panyal desachable khatyari neke ruksi ebli sahil hunkapal betyal di kwan kebra lashk ahol itoh koke betyal nawal roksin kil betyal khatyari wilayin kwa hunak linkachin nakoksi li panyal desachable narang hashtyanak gujalak parta tinkut Kujanarut itu ingkut cerishkap aransa ilote, shmana. Eblitzi aku ini kecil nge shock, ud nge shkamsa halanchik ochoshna bejal. Utrikina in jokos ahninggil khasutam, tento aku in takil cius, kakulak cius tishkunil limula in malahlitz aku in renak shukukanik aku takapon lehalan hunkapali kwan cikhasutam bejal. Utrikina in panukil tishkunil in tento aku lao bejal takak eretal, takil cius takak eh hajon tishpanukil, shmana. Mari kwan sutahina koshlaman bejal shmana. Ain akretsa. Kahkui jalak ar narutin kud li panyal desa chawl. Inkaish kakomon hashokak wanchi us taka sik shnaaf arkui taka tsek bejaan. Shpanak ayin ahkui taka kere tal. Renak shihokain toshik chubek salikha kalibal.
2: Jalak kui li jokat shishjebal. Nakli kamul maresa laka hunkabal. Kwan kwanak machalak kui li railal bejaan. Nashkamah kui chak jalak aru. Marian jil taok chakunak li shul. Kuinkana kashok li kamul. Ani rare jalkeh kui lao. Kuinkana kasabasi laka hunkabal. Mare kwan kunak li ahshok kat yak chokan maret istiw likulal o maret ok chokunak likanti bejal sa shkawa naking kasab esim ilah kwi takwil chokan bi kasab esik renak kwang lisaylal kwang makaak lirailal sa likakong kapal chokan bi eskaskitsin linale ba in khwal chapil wila o takashok sa kachol wila o takake kachol chishpanong kil bejal lisab esim kil likakong kapal kwan akwi chiknaapal akwi ishayalil ru listaw ay sayil ru bejal naksab esim bil kakong kapal chokan makaak li chakhel makaak chikunak railal ta chat la kung kawal pa naksa besimbil.

0: Sergei ikutan dan tonton kuatlih panas sampai sitran lekahung kapal.
1: Jalah kui dan tonton kuatlih kut kasih kek ikutan. Kuatlih nalis, kuatlih nalu, kuatlih namel.
0: Kuatlih kasih kuat, panak tonton kasih sampai sili kocor.
2: Kuatlih kuat lah.
3: Kuatlih kodi.
2: Kuatlih kuat siapa bisikin papa.
3: Kuatlih kuat lah tonton tertengah.
1: Sebab kiri bakuat panak sumpat nasi ikutan.
3: Kuat
0: Adik kenal lek angin lek buat kalau terpanu.
2: Dahin aku cemasung.
3: Awak berbuat ketusan kalau tiadon dong mesung.
2: Usang be.
3: Ketusan be.
0: Masih kuat lagi al?
1: Acek kuat lagi cikan.
0: Sebama kiri berbuat panak lek aku terang lek ketung.
2: Seakui bila tosik balik di kuat. Tingkam di sim lain tak ambil halat.
3: Jadi,
0: ini aku asyik bermakluk anak elektrik sahaja. Kau kau terang nafas terkacilan di kaan, maka kau terbilang old kasahaja sih lekucus.
1: Jalak kau, lain si kau dalam cina berkas.
2: Usah sih ke. Cukup ini cakap mama.
0: Masih sekurun aku, sahaja anak toto sih sahaja kau.
3: Okey, mesum kis sultan de kocot mama.
2: Okey, shopping kiri mul pacilis de kocot.
1: Eh, aqua. Cukupak de mul dinai la tas na ate ke.
2: Usa papa.
0: Masyarakat ini, ah?
1: Shakai kia tercikri, ah? Kuaran hep cak. Mana kanawa lin?
0: Aduh.
1: Aci bilang gilali kokas. Aci nanin jip.
0: Maka terkini jahwe kawalu na cabi sikim takak irib dikakitun asyan si na usan nak nikikik.
1: Jalan, us nak nikik natin pas ke paling nalib.
0: Iye, si na usan kwi nak jokis sorbali kakuk al chanulish kiri singgilib dikakitun chanulish sabi singgilib kakung kapa.
1: Jalan, ak jokis cik sorbali dikakuk al kwa nakikaj nakajere ut nakis panuli cabi kanfer.
0: Masih surake cakap kuah?
2: Surake amma.
3: Amma.
0: Usbi cahung kes, teshkuat, tojinan sekan, sekomoni.
1: Usi hokan esingku kal, anak kuanti hoko, utokuak.
4: Sekawali dios cipade, lios kaholde, utios santil musete, hokan tasha.
2: Makachini rusila la kamaile khachole khagaush salekha khunka ba
0: na pek chukwa pek ak amol be chisa besinkin de khunka ba.

Mateus 28 li qabinkil, Mateus Serena tjoke si qabinkil. Ska keish bich li qakomon tjukwa ila tikha ustan ka ta chikrut teli komon ska telem bach bich ta ke qabichan an li tjukwa ila ustan tjoke si pacho khona kwaran chiki khoni. Mateus qabinkil se tjulakhi tjokale sali khon khon kabal barku ina ulak shtyap skush utankah arin peten in kachish kak es choice kyal se tjulak peten. Leshli ne korabi skwent li nim latinamit. Kabiak lebih cair, kabiak lebih cair sekarang.